Tengai tagu aga pemel voice ti apan ahi no amina siam mamau hi tu namau ti apan maina o na toilai ni te in chila ingai dingu.

Akaswani Chuchanpur Twin Sing Da Gyat Ahongkin Ting To Kitonin Ngai Siam Daksa Gila Minit Som Nga Ahongkin Ting To Kitonin.

Akaswani chuchan pu tuin sing ta gyal minit som nga lenga hongkin to ketonin sap la inanga heding a santana lati inanga heding

0: Ilanga yu inakolpot ding watun simen na sepan yak tak zondan to kisay, ay sinsuan mga pantugen tom kim inangay heding.
1: All India Radio Chuchanpur, program ngay hetu te teng teng, navekun chibay kahon bu masa ahi. Tunya itukikup ding ahi le, simen wak mystery na septo kisaya, nek zon na tak ching ahi ichi, tunin saulon kikum leng ichi ahi. Khut na sep khat peu peu isep dan le zek dan dung zoin neng mu na le nek zon thein